0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Tempat wisata alam mana yang paling pengen banget kamu datengin? Yang udah jadi wishlist kamu ya. Kemarin kan saya ngepost tuh di TikTok soal yang pulau apa? Birabirahan nih Irzan ya.
1: Birabirahan. Oh iya, yang kamu bikin.
0: Nah, ternyata ada yang komen.
1: Udah pernah ke situ katanya ya.
0: Iya, udah gitu bagus banget ya ternyata tempatnya itu.
1: Disertakan foto ya berarti.
0: Ini dia.
1: Wey,
0: bagus banget.
1: Only,
0: masya Allah.
1: In Kalimantan Selatan, Kota Baru ya.
0: Kota Baru.
1: Gimana sih kalau ada rezeki mau nggak ke situ Om?
0: Aduh.
1: Wah, saya nggak suka perjalanan jauh soalnya ya.
0: Ya kalau bisa tuh langsung yang. Sampai aduh, ya. Sebenarnya sih sama aja ya, namanya juga mau melihat keindahan perlu effort gitu ya. Cuman kayak terlalu jauh tuh, mending denger ceritanya aja.
1: Gini, oh, denger ceritanya aja. Tapi kalau bisa milih mau kemana?
0: Kalau bisa memilih mau kemana ya wisata alam ya? Saya kayaknya harus perlu rekomendasi dari my husband deh ya.
1: Oh, ngikutin
0: wisata alam husband. Aku ke Bromo aja belum pernah loh.
1: Masa sih belum pernah sih?
0: Iya, belum pernah sama.
1: Kamu yang lagi bepergian pas lagi enggak di Banjar? Loh. Kan sering di Jawa.
0: Iya, emang bener tapi lah. Saya waktu itu buat saya pribadi, waktu sangat sempit. Saya butuh tidur dan tidur.
1: Dikejar waktu kamu ya.
0: Bener.
1: Nggak mau ngapain dikejar waktu.
0: Kayak mau dimanapun gitu saya tuh beda ya. Ada teman saya yang bisa datang tuh langsung jalan lagi, ngerti nggak?
1: Ngerti.
0: Nyampe Bandung langsung jalan lagi. Saya nggak bisa. Tidur dulu.
1: Tidur dulu ya.
0: Gitu. Okay. Itu bedanya. Tapi kalau Hirzan ada nggak?
1: Kalau saya sih kayaknya masih di daerah timur ya. Saya kamu pengen menerima jam 4
0: Mas Ika gitu pengen aja. Untuk hadir di pantai-pantai.
1: Iya.
0: Emang cocok sih sama persona kamu itu ya.
1: Iya.
0: Bawa ini ya.
1: Yomen banget kan saya.
0: Bisa bawa papan selancar ya.
1: Emang cocok ya saya pakai selancar ya. Hah? Cocok gak sih ya bawa papan selancar?
0: Ya gak cocok.
1: Atau papan tulis aja saya bawa ya.
0: Nah itu khawatirnya pas bawa papan tulis.
1: Iya.
0: Penyu-penyu. Iya. Kepiting-kepiting. Ajarin aku bang ini. Mau belajar kaki tabang biar.
1: Hari ini kita belajarnya bilang A dulu ya. Baru ba ta kan saya bilang gitu.
0: Terus buang aja papan tulisnya aja.
1: Kalau liburan gak enak ngajar.
0: Sahabat suara. Oke deh kalau kayak gitu.

0: Oh, kalau kamu nih kira-kira mau...
1: Oh, Rafif nelpon nih.
0: Oh, Rafif nelpon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, oke, udah masuk ya.
1: Halo.
0: Maka Rafif, ya, apa kabar? Pagi ini moodnya kayak gimana?
2: Ya, masih pil kayak kemarin juga masih sih. Cuma nih mau berkurang.
0: Udah berkurang. Oh, alhamdulillah.
1: Gimana boleh cerita nih? Ceritanya gimana nih?
0: Kita mau nanya. Ada yang mau ceritain gak hari
2: ceritanya
0: ini sebelumnya?
2: Nih di sini. Jadi ada tempat wisata khususnya Kalimantan Selatan dulu ya yang mau kunjungi.
0: Boleh.
2: Dari kuliah pokoknya sampai ini masih belum kesampaian.
1: Oh. Apa itu?
2: Jadi
1: itu?
2: Di Tanah Bumbu. Kalau ke Tanah Bumbu maunya ke Pantai Pagatan, Pantai Angsana sama air terjun Mandin Damar.
1: Oh, Mandin Damar.
2: Kalau Tanah Bumbu. Kalau Kota Baru maunya berkunjung ke Siring. Terus ke Pulau Sembilan sama Puncak Meranti.
0: Banyak juga ya wishlistnya Kak Rafif ya.
1: Penuh ya, wishlistnya penuh ya.
0: Kapan kira-kira nih ada rencana dalam waktu yang dekat mungkin mau ke mana dulu nih gitu?
2: Kalau ada rezeki lebih sama keringanan libur aja, libur kerja aja.
0: Biasanya bareng sama siapa tuh Kak Rafif? Atau sendiri aja, solo?
2: Maunya sendirian.
0: Iya.
1: Kamu berdua sama saya gak mau?
2: Kalau yang kedua di Bali maunya.
1: Ke Bali sama saya mau gak tuh berdua? Berdua ke Bali sama saya.
2: Tapi tujuan ulun gini, kalau mau ke Bali ulun ke Gunung Batur sama Gunung Agung.
0: Kenapa ada alasan?
1: Ada apa di Gunung Batur?
2: Mau berkunjung ke wisata pegunungannya. Kan kemarin kan waktu 2004 kan pernah liburan sama karyawan gitu ke Bali. Tempat melewati kan. Gunungnya nampak banget kan di situ.
0: Jadi kepengen ya, envy, pengen.
1: Oke.
2: Jadi daripada menikmati wisata yang ya mainstream lah, orang pantai, ketemu bule, mau cari tempat yang agak sepi dan apa ya, jarang di notice lah rasanya.
0: Karena memang Kak Rafi pengen sendiri ya, maksudnya kayak pengen apa ya, solo aja ya, solo.
1: Iya, solo leveling, ya. Solo leveling. Kayak anime, okay. Solo leveling.
0: Kalau
1: traveling sendirian aja gitu ya.
0: Emang kalau tempat-tempat yang udah pernah dikunjungi untuk wisata alam yang recommended nih buat sahabat suara ada enggak?
2: Kalau pernah lihat duit 50.000 yang ada pura Ulun Datu itu recommended tuh.
0: Kamu di
2: Tabanan.
0: Recommended tuh katanya sahabat suara dari kakak
2: Ulun Datu, pura Ulun Datu.
0: Oke deh, mau request aku apa nih?
2: Roni Parulian kak.
0: Roni Parulian judulnya? Udah tuh tadi pesona sederhana udah aku puterin. Iya.
2: Wah, sama kayak kemarin juga ya Allah.
0: Mau apa nih?
2: Oh ini Noah.
0: Noah?
2: Ada Noah.
0: Ada Noah, yang mana?
2: Suara pikiranku ada kak?
0: Suara pikiran.
1: Ada, suara dengarkan aku juga ada. Tapi hijau daun.
2: Oh itu beda, itu klorofil kak.
0: Klorofil. Ditunggu ya lagunya ya kak, Rafi.
2: Iya kak, oke. Terima
0: kasih banyak. Waduh batuk tuh ya.
1: Cepat sembuh, Rafi.
0: Lagi diperkeru dengan asap ya, semangat asap lah ya kak Rafi.
1: Asap ini bikin kita.

0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu itu punya target di tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba kamu bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan pastinya bebas biaya aprosialnya.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan ya, dan juga terjangkau. Karena kamu bisa nikmatin suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%. Nah, sekarang kita akan spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer.
0: Nah, ini Sinarmas land diskonnya hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10+7%. Lalu juga Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%, Agung Sedayu diskonnya 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals ini cashbacknya hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi promo menariknya. Untuk periode programnya, ini sampai 31 Agustus 2026.
1: Untuk info selengkapnya, silakan kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka ya. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia, yeah. Sahabat suara. Alright. Wisata alam apa yang kepengen banget nih kamu kunjungi? Maura. Gak ada orangnya. Orangnya sibuk kalo, tuh.
1: Iya, sampai Senin sok sibuk nih anak ya. Kita sunat juga nih, ada Dinda nih, Sa. Katanya. Iya, ada Dinda. Dinda jangan marah. Kata Dinda, aku pengen banget kalian ke Seksa, ke Raja Ampat. Ih, sama saya barengan mau enggak? Dinda. Mumpung sendiri nih, Dinda. Mau enggak?
0: Kamu pikir-pikir lagi, Dinda.
1: Kok dia pikir-pikir?
0: Dinda jangan marah.
1: Terus katanya kayaknya aku bentar. Kayaknya seru banget lihat laut yang masih jernih dan pulau-pulau kecilnya. Selama ini cuma dari foto aja kah liatnya. Terus katanya pengen banget ngerasain langsung gimana sih keindahannya di sana. Gitu katanya, Sa. Udah sama saya kan ya. Gak apa-apa ya, saya.
0: Kan bisa barengan ya, Dinda ya.
1: Iya, bareng sayaan saya.
0: Lebih bagus lagi kalau kamu, nama kamu jangan Dinda.
1: Apa tuh?
0: Jandi. Nah, biar aman. Ya, nah, pasti Irjan gak mau bareng.
1: Ya, laki. Kok jadi laki sih, Sa? Kan gak gitu dari janjiannya, Sa. Ya Allah.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's

0: Masih bersama Hirzan dan juga Aksiisa Putri di Suara Seru. Sekarang kita ada di Isuara Keliling nih, back sound nih, ntar lu ganti-ganti aja tuh tulisannya kan. Takutnya lu lupa adanya, bacanya iradio ntar.
1: Iya salah ya, kan, nih kan? Ya.
0: Kita udah move on dong bro. Back sound nih ganti aja udah. Bumpernya udah oke aja, back soundnya diganti ntar. Dan seperti biasa di Isuara Keliling gitu ya, hari ini kita gak mau bacain punya Maura. Kita cerita aja dah. Kita cerita aja.
1: Malas
0: bacain punya Maura yang gak ada, malas gitu bacain. Nah, jadi ya sahabat suara, kita akan ngobrolin ini kan lagi rame-ramenya trail run kan. Nah berarti kan mendatangi ke daerah-daerah perbukitan, bahkan pegunungan yang ada di kota Banjarbaru, Martapura, Bener Banjar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang olahraga ini menjadi tren zaman sekarang ya. Walaupun sebenarnya sudah berlalu, cuma trennya masih ada gitu ya.
1: Okay.
0: Bahkan dengan banyak ada high rocks yang baru kan. Terus apalagi itu hot pilates, ya kan,
1: digempur pedal, olahraga-olahraga baru.
0: Yes, tapi trail run ini tetap menjadi salah satu pilihan. Kenapa? Kalau menurut aku pribadi ya, yang aku lihat orang udah bosan aja lari di jalan.
1: Oke, ya benar-benar.
0: Mereka men-challenge diri mereka tuh, Sa.
1: Benar.
0: Untuk mencari, kayaknya boleh deh kita lari di gunung, tapi dengan catatan ya, keamanan yang harus dijaga gitu.
1: Betul,
0: kayak sepatunya kan sepatu khusus tuh kalau
1: enggak bisa asal ya.
0: Iya, kayak saya tiba-tiba nih pakai pakai sepatu Converse, sepatu Vans. Lari itu
1: gitu larinya pakai hoodie lagi panas.
0: Oh, ya Allah. Untung pakai hoodie, celananya jeans, kita berdua lari.
1: Salah banget sih.
0: Jadi kadang memang kalau olahraga itu kan ya, apalagi trail run ini kan beberapa bukit-bukit yang kece yang ada di Kalimantan Selatan gitu ya. Itu kan pasti pakaiannya juga harus dijaga gitu ya, sahabat suara. Nah, pasti kalau cowok-cowok setahu saya kan celananya pendek.
1: Benar.
0: Cewek kan legging olahraga gitu ya. Kalau kamu yang menggunakan kerudung ya pakai kerudung gitu kan. Jadi ya gimana pun apapun olahraganya, yang paling penting itu adalah kenyamanan sama konsistensi ya.
1: Benar.
0: Kalau nggak konsistensi, udah tuh.
1: Udah deh, amsyong deh. Baru juga berapa waktu juga udah pasti udah kecapean tuh. Orang persiapannya gagal duluan.
0: Ya kan, udah juga lembah baju ini sudah kita bahas, Maura.
1: Bener, lembah bajuin.
0: Nanti aja mungkin saya cari
1: nanti
0: aja.
1: Nanti kita akan menelpon Najma anak kita.
0: Hey, Jia. Najma tuh kawalah ditelepon. Kawal ditelepon lainnya. Mangkat lah kalau ditelepon. Mangkat. Ken aja. Kita coba telepon Najma lah. Oke, sahabat suara, abis ini jangan kemana-mana. Ini Charlie udah gak sabar ngibur kita nih.
1: Benar.
0: Dengan boom clapnya.
1: Bukan Charlie ST12.
0: Bukan.
1: Tapi ini Charlie XX.
0: Let's go Charlie. Here we go.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Suara Pencermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka ya, yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan juga pastinya penawaran yang kompetitif, program ini membantu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, kemudian DP mulai 1,7% dan diskon unit hingga 17%.
1: Langsung aja kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Lalu terus juga ada Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskonnya 17%, Paramount Gading Serpong bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Terus juga ada Paramount Petals, cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Untuk periode program ini sampai 31 Agustus 2026, jadi langsung kepoin aja. Untuk info lengkapnya, kunjungi saja websitenya di bbri.id/BRI KPR Merdeka. Sekali lagi, bbri.id/BRI KPR Merdeka.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Iswara Kliolelelelele.
1: Yes, kita akan ngebahas tentang trail run tadi ya sama Cua ya.
0: Trail
1: run, run yang bagus di Kalimantan.
0: Ini berkaitan dengan lokasi ya.
1: Nah ini deh. Nah, tetap menjadi pilihan utama adalah
2: kawasan Tahura Sultan Adam dan Mendiangin.
1: Nah, ini karena karakteristik jalurnya punya kombinasi jalan setapak hutan.
0: Tapi kalau dijalani hari ini dan ke beberapa hari ke depan, kayaknya jangan lah ya.
1: Jangan. Untuk,
0: belum dulu.
1: Jangan, maksudnya ini kita ingin poin aja. Jangan tiba-tiba kesana disuruh Hirjen Sesa, gak ada.
0: Nah, pas lagi suasana kagak kondusif kayak begini, jangan ya.
1: Yang kondusif aja, yang pernapasan lega untuk menikmati oksigen ya kan. Jarak pandang lega biar lihat kiri kanan.
0: Trail run di situ bukannya dapat,
1: bukannya nge-trail.
0: Dapat hikmah.
1: Jadi off road.
0: Nge-trail beneran.
1: Banyak ternyata nih, Sa, kalau di Kalimantan Selatan. Okay, ada empat. Tadi kan Bandiangin, Tahura, Sultan Adam. Jalur Kiram dan seputar Riam Kanan. Terus juga Bukit Matang Kladan, Riam Kanan. Dan terakhir Bukit Manjai atau Mandiangin Cempaka. Nah, ini seru. Tingkat-tingkatnya macam-macam. Ada yang menengah sampai apa nih? Heart. Menengah. Heart.
0: Yeah.
1: Wow, berarti rata-rata semua menengah ya.
0: Benar.
1: Kalau menengah ke bawah gimana nih? Lihat mana kita nih?
0: Kalau sampai menengah ke bawah, kalau bisa
1: Kodachi pasti sepatunya. So.
0: Di era sekarang kalau yang menengah ke bawah yang terlalu banyak belanja.
1: Kayak saya apa saya?
0: Maksudnya kayak kita.
1: Kita beli promo-promo aja.
0: Iya, pas promo pasti diskon aja ya, say.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Di Suara Penjermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Oke, udah dulu untuk Iswara keliling-kelilingnya ya.
1: Ya udahan nih.
0: Udah aja ya,
1: ya
0: kita.
1: Udah, saya pulang ya.
0: Sampai jumpa lagi besok ya sahabat suara ya.
1: Sabar.
0: Apa besok?
1: Enggak, kita besok dulu kirim salam.
0: Enggak, sampai jumpa di besok. Kita libur ternyata.
1: Iya, jadi kecepatan juga, kecepatan
0: jadi
1: juga
0: kita gitu-nya. Mau kirim salam dulu. kamu kecepatan menyimpung kan. Orang kita di sini ada lagi.
1: Kirim salam bareng di Raksasa.
0: Yokes.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Kami suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Jam 10 saatnya sahabat suara dan juga kamu.
0: Mm-mm.
1: Sahabat suara dan kamu jadi satu.
0: Kamu siapa sih?
1: Kamu sahabat suara pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Gabung, kirim salam ya. Gabung aja di WhatsApp di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, nih ngomongin soal keadaan di kota Banjarmasin. Kalau emang agak udah mulai menjelang siang ini emang gak terlalu bel ya asapnya.
0: Tapi ya baunya masih.
1: Iya, malam tadi saya tidur aja ya. Kaget saya, kok sampai kamar beneran.
0: Benar.
1: Ya Allah.
0: Sampai masuk ke dalam ruangan, asapnya tuh mengisi.
1: Iya,
0: ruangan.
1: Betul, saya merasa gak sendirian di rumah jadinya.
0: Bener, bersama asap itu.
1: Harusnya kan masuk tuh ngetok dulu, yakin salam itu, dulu asap. Jadi asap saya bisa itu. Siapin air putih dulu.
0: Bener.
1: Kue kering dulu.
0: Buat apa?
1: Buat makan.
0: Menyuguhin asap.
1: Menyuguhin asap ini, jangan asal masuk maksudnya ya. Gak sopan.
0: Gak ada permisi, gak ada salam ya.
1: Mak saya buah. Batuk semua orang.
0: Nah tapi iya sih, batuk, sakit tenggorokan. Akhirnya yang sakit tenggorokan kasihan sih kalau lagi kayak gini.
1: Sempet saya mikir loh, apa pakai masker tidurnya?
0: Iya tapi
1: gak bisa nampas sempet saya. Bangun gara-gara ngorok sendiri kan. Makanya jadi aduh gimana nih ya sahabat suara ya. Tadi kan juga sempat baca-baca gitu ya. Ternyata bener. Di Kalsel ini ada 8 ribuan titik.
0: 8.228 titik.
1: Nah yang terjadi kebakaran lahan, hutan dan rawa tadi ya kan.
0: Bener.
1: Jadi aduh pantas aja dia masuk dalam rumah tanpa permisi.
0: Bener.
1: 8 ribu.
0: Kan bro, si Asep dibilang masuk kali ya ini.
1: Kosong nih. Bisa kali masuk nih. Bisa kali gitu katanya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Since 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ada gak sih barang-barang cewek yang kamu suka?
1: Barang-barang cewek yang gelang kayaknya.
0: Gelang-gelang
1: cewek itu kan unik nih. Kan gelang cewek.
0: Oh,
1: kan?
0: Gelang-gelang cewek.
1: Iya kan, yang punya saya ini.
0: Sama kalau Hirzan itu dia parfum atau cologne-cologne. Remaja cewek dia pakai.
1: Iya, saya suka banget.
0: Yang fresh-fresh.
1: Saya cooling, suka deh.
0: Aduh.
1: Yang enak aja gitu, Sa. Dan kan aku kan kerja juga ya di Banjarbaru. Di tempat kerja aku di Banjarbaru tuh. Jadi kan sudah ada banyak remaja, Sa.
0: Ya.
1: Parfumnya saya suka semua itu. Karena yang remaja-remaja cewek kayak ya, enak banget.
0: Fresh,
1: tahu, seger
0: fresh, gitu. Cooling fresh gitu biasanya.
1: Terus saya bajakin sini, saya minta.
0: Bener.
1: Kalau saya, Sa, barang-barang cowok ada gak?
0: Barang-barang cowok tuh saya suka ya. Kayak sweatshirt-sweatshirtnya cowok.
1: Oke, okay,
0: saya
1: lagi
0: suka. Kemeja-kemeja cowok saya suka.
1: Oh, susah dong nyusuin nanti.
0: Hah?
1: Tapi kan Ruby udah gede ya.
0: Iya, tapi ya waktu zaman nyusuin ngapain saya pakai kemeja-kemeja gede begitu di rumah.
1: Pusing ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksesa. Di menit terakhir kirim salam, kita mau bacain kirim salam yang sudah bergabung. Ini nih ada Erik nih.
1: Erik.
0: Ya, mau kirim salam aja buat teman-teman nih yang lagi dengerin Iswara Banjarmasin. Terus kalau bisa sempet request lagu Kak, lagunya sama Priadi, ada itik-itik katanya.
1: Loh,
0: kalau ada lagi itik-itik. Tapi udah kita puterin tadi.
1: Kalau ada itik-itik tuh digambut
0: ya. Digambut ya. Terus juga nih ada yang gabung. Ini enggak mau kalah juga ada Rizka.
1: Rizka.
0: Katanya mau kirim salam aja juga nih buat teman-teman kantor ya yang lagi dengerin Iswara. Ih, pasti kaget nih saya kirim salam kan buat kamu biar kalian ini semangat kerjanya.
1: Yeay.
0: Datang-datang kita harus selesai ya, minggu ini.
1: Benar. Buat sahabat suara juga yang sambil kerja nih nontonin kita. Nontonin lagi ngedengerin kita ya. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi aja yes. Ya. Jadi tetap bersama Iswara Banjarmasin. Aksesa Putri pamit.
0: Dan juga pamit. Selamat pagi, selamat siang. Arigatou gozaimashita. Watashi wa Hirzan desu. Aksesa desu.
1: Aksesa desu.
0: Dadah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat siang sahabat suara. Di jam 11 sampai jam 12 nanti ya, kurang lebih menemani kamu di 1 jam ini. Di 10 lagu baru Iswara, ada siapa aja, mari kita review. Lagu pertama ada Fatin, lagu bernuansa ringan yang menggambarkan momen menikmati waktu istirahat setelah menjalani berbagai macam aktivitas. Tidur

Nggak cocok kayaknya sama suara. Kali ini membawakan lagu berjudul berbahasa Inggris, I Found You. Terus ada Clara Riva nih, sahabat suara, membawakan lagu yang menggambarkan rasa penasaran ketika seseorang mulai mempertanyakan perasaan dalam sebuah hubungan.

0: Dan terakhir ini salah satu musisi kesayangan saya ya, NPD. Akhirnya lagunya dirilis rilis lagi di Iswara Banjarmasin dengan judul Lupain Aku Please. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Yang penasaran mari kita dengarkan versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

PMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hirzan menemani kamu kembali nih sahabat suara dengan 5 lagu terakhir. Mari kita review dulu lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Ini dia, ada Nona, lagu dengan karakter musik yang unik dan playful, dan ada bunyi telolet-nya. Hong.

0: Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat Suara yang sudah dengerin kita dari pagi sampai sekarang. Dan pastikan untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena ini Kota Banjarmasin lagi penuh dengan asap tebal nih sahabat Suara. Jadi pakai masker aja kalau keluar rumah, apalagi buat kami yang menggunakan roda 2. Langsung aja kita dengarkan, ini dia spesial buat sahabat Suara.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

tanpa jeda iklan hari ini. Dan Rosa Ku Menunggu menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini ya sahabat suara. Lagu Rosa yang ini tuh kayak ibaratnya tuh lagu cegil gitu sahabat suara. Kamu menunggu orang yang masih punya pacar. Kenapa tuh? Ada yang kayak gitu gak nih sahabat suara? Tapi terang aja karena abis ini masih akan aku puterin salah satunya lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Kalau tadi lagu yang

Jadi orang yang sempat putus dari hubungan lamanya akhirnya balik lagi menjalin hubungan dengan orang yang sama, tapi pasti udah lebih dewasa gitu ya sahabat suara. Dan itu dia lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini. Tapi setelah lagu yang satu ini.

dan masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Ini dia Sheila on 7 dengan Seberapa Pantas yang barusan aku puterin buat kamu ya sahabat suara. Tapi tenang aja nih, abis ini aku akan puterin kamu satu lagu dari

Tapi kok kamunya masih selalu ngerasa kurang aja itu pasangan kamu ya. Salah aja dia di mata kamu. Gak boleh ya sahabat suara ya. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini.

0: sama Chilfriska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, masih lama kebersamaan kita gitu ya. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget. Aku tunggu lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu ceritain dulu ya, nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Biar sekalian kita cerita-cerita ya gak sih sahabat suara. Atau buat yang kamu nih mau tahu gimana sih di studio kalau lagi siaran, boleh banget dong langsung aja. Ini aku sambil live TikTok sekarang, jadi langsung ke TikTok Iswara di @iswara.network. Aku tunggu ya sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogumi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iki Suara. Dengarkan Iki Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iki Suara. Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana kabar kamu, sahabat suara, baik? Atau gimana nih kabar circle pertemanan kamu hari ini? Aman gak? Atau ada drama-drama sedikit gak sih, sahabat suara? Karena hari ini tuh kita akan ngebahas topik yang harusnya sih semua orang tuh pernah ngalamin ya, soal circle pertemanan ini, mulai dari teman kamu yang kok pelan-pelan dia berubah gitu ya, atau kok kamu di ghosting sama teman sendiri, sampai red flag apa sih yang harus kita sadarin soal pertemanan ini. Dan buat kamu yang punya cerita soal pertemanan, boleh banget dong langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? RAFM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan ERAFest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Ditambah

0: www.kecap.id. Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu
1: eye
2: mata.
1: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Serius. Bling one eye, Pak. Banget sih.
1: Kucek. Ya ampun. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, taya. Fruit apa?
1: Buah.
5: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
3: Oh, punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
4: Salah.
3: Minuman fruit punch.
2: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
5: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan
1: apa
3: bukan.
1: Frutang.
3: Udah enggak ada. Makannya
5: enggak ada.
3: Iya, bukan.
1: Apa?
2: Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Kotoran.
1: Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Nah, dirty.
2: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus?
2: Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
2: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Ayo, lima.
1: Ada. Harus bisa.
2: Kalau pusap nih, lima.
3: Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22.000, Bang.
1: Tipis-tipis.
2: Nyari.
5: Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Think.
2: Thinking.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
5: Diam lu.
2: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya. Apa jawabannya?
2: Ting-ting bukan permen.
4: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia

0: 4,95 hektar. Kutai Barat menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar.
1: Suara Fakta.
0: Instagram memperkenalkan notifikasi bagi orang tua ketika remaja mencari konten berbahaya terkait kesehatan mental. Fitur ini bertujuan membantu orang tua mengetahui kondisi anak dan membuka percakapan untuk memberikan dukungan yang tepat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
2: Suara Fakta.
3: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngomongin seputar drama dalam pertemanan ya. Ini karena udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Dan kalau kamu mau cerita soal menurut kamu red flag paling gede di circle pertemanan tuh apa sih? Langsung aja ya, ikutan WhatsApp ke 0816-114-1014. Tapi ini udah ada Rangga dari Bandung yang WhatsApp. Kata Rangga sih kalau pertemanan red flag itu kalau teman suka ngebahas keburukan orang lain di depan kita, tapi pas kita gak ada, mungkin kita juga dibahas. Aku setuju banget nih ya Rangga, karena ada istilah, aku lihat di sosmed, namanya itu triangulasi gosip. Jadi kalau kita punya teman yang suka banget ngegosipin orang lain di depan kita, itu pasti kemungkinan besar itu giliran kita yang digosipin pas lagi gak ada. Terima kasih Rangga sudah mau cerita. Dan buat kamu sahabat Suara, aku ingetin lagi kalau kamu mau cerita juga, ikutan di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

nanti. Di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan kalau ngomongin drama pertemanan ini langsung banyak banget ya sahabat suara WhatsApp yang masuk dan cerita masing-masing red flag yang ada di pertemanan mereka. Ini salah satunya ada dari Nadia di Surabaya. Cuma ngasih satu kalimat aja, tapi aku yakin banyak banget dari kamu yang pernah ngalamin nih sahabat suara. Halo kak, menurut aku red flag pertemanan itu yang suka ngilang pas kita lagi susah, tapi nongol lagi pas dia ada maunya doang. Ada yang setuju juga enggak nih ya?

0: Indonesia. Sahabat Suara, tentunya habis ini kita masih akan ngomongin soal drama-drama pertemanan yang ada di circle kamu ya. Kali ini aku sih mau nanya, kamu tuh pernah gak sih di ghosting teman sendiri? Kalau udah, kalau pernah gimana sih ceritanya? Boleh dong langsung aja WhatsApp kita ke 0816-114-1014 ya. Dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget WhatsApp di nomor yang sama 0816-114-1014. Atau kalau kamu juga penasaran nih gimana sih keadaan di studio tuh seperti apa, langsung aja yuk. Ini sekarang aku sambil live TikTok juga, jadi sok atuh langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network. Aku tunggu cerita kamu, lagu-lagu yang kamu mau request boleh banget langsung aja. Jangan lupa cerita ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Oke sahabat Suara, aku tunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

kacau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara

0: pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenang.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio?
2: Iya. Ya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Kita lagi ngomongin restoran, kan? Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mama.
2: Waktu di lapangan padel ya?
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Oh, iya.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh, gitu. Cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Maksud, kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara warga Indonesia.

Masih barengan sama Chef Rizka di Nongkrong Bareng 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tadi aku tanya soal pernah gak sih kamu di ghosting teman kamu sendiri? Dan aku seru banget ini sahabat suara bacain WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Dinda di Jakarta. Dia bilang gini nih sahabat suara. Hai kak, jadi aku tuh dulu punya sahabat deket banget dari SMA. Kita tuh hampir yang namanya tiap hari chattingan. Terus pas aku lagi susah banget waktu kuliah, aku cerita ke dia. Dia malah lama banget balesnya, terus lama-lama gak dibales sama sekali. Jadi sampai sekarang aku juga gak tahu tuh kak salah aku apa. Ya ampun Dinda. Ini pasti bikin bingung banget ya sahabat suara, apalagi kalau yang namanya kita tuh gak tahu salah kita tuh di mana. Kadang emang gitu sih, orang ngilang bukan karena kita yang salah, tapi karena siapa tahu mereka tuh lagi struggle sama diri sendiri, atau ya emang gak tahu aja gitu cara ngomong langsungnya tuh gimana. By the way, makasih ya Dinda sudah mau cerita. Semoga sekarang kamu sudah menemukan circle pertemanan kamu yang jauh lebih sportif. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau kalau mau request lagu juga boleh, aku tunggu.

tiang nanti di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jadi sahabat suara, ada satu postingan di IG-nya Adaptif yang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu lebih takut miskin dibanding takut gak nikah-nikah. Apakah setuju dari kamu? Jadi ada namanya itu Dr. Ida Ruwaida, dia itu dosen sosiologi gitu ya sahabat suara, yang bilang kalau threat itu tuh ada beneran juga, tapi agak misleading. Kayak kenapa sih banyak anak muda tuh yang lebih takut miskin? Ya sebenarnya itu tuh karena sekarang banyak dari mereka yang konsumtif alias FOMO. Simpel kayak tren maca waktu itu deh ya. Banyak loh orang yang rela beli maca padahal harga macanya tuh kayak 100 ribuan sahabat suara. Dan karena keseringan FOMO, anak muda zaman sekarang tuh jarang nabung. Padahal kan harusnya kebiasaan konsumtif kayak gitu harus dibarengin sama kesadaran finansial yang benar gitu ya. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dulu dibanding mikirin nikah. Apalagi sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu juga makin gede ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke mereka yang ya gimana mau nikah kalau hidup buat diri sendiri aja masih ngos-ngosan. Benar gak?

0: jam 2 siang nanti barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba ngeblank. Atau malah kayak gak nyambung gitu diajak ngomong. Kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu badan kamu sebenarnya udah capek. Dan sebenarnya badan kamu tuh udah ngasih sinyal buat kayak udah deh istirahat dulu aja. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita berkomunikasi kalau kita tuh sebenarnya butuh yang namanya istirahat dari rutinitas. Jadi kalau kalian udah ngerasa nih kayaknya gue kalau diajak ngomong udah gak nyambung gitu deh, udah gak nyambung gitu ya ngobrol sama orang, udah deh jangan dipaksain, cepetan cari tanggal cuti buat liburan. Atau nih kan Selasa kita libur gitu ya, udah cari waktu buat liburan atau weekend getaway gitu. Kasian itu badannya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
3: Basil.
2: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
6: Dan Bandung.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Shia Friska sampai jam 2 siang nanti. Kamu masih ingat gak sih sahabat suara sama omongan orang yang bikin kamu tuh sakit hati? Walaupun kayaknya kejadiannya tuh pas SMA. Kadang tuh ya, yang baik-baik kadang kita gak ingat, tapi kalau yang bikin sakit hati, lama itu biasanya di kepala. Dan itu emang ada penelitiannya di Journal of Personality and Social Psychology. Mereka itu bilang kalau hinaan itu bisa nempel di otak kita sampai 20 tahun. Ih, lama ya. Sementara kalau pujian itu bisa nempel di kepala kita kayak sekitar 30 hari doang. Gila ya. Dan itu tuh katanya karena amigdala yang ada di otak kita, yang basically itu adalah alarm sistem buat nyimpen hal-hal yang negatif. Ya udah, kalau misalkan kita dapat pujian, itu tuh ibaratnya kayak cuma boost dopamin dikit aja, habis itu bye. Makanya hati-hati deh ya kalau ngomong sama orang, soalnya salah dikit tuh nginep di kepalanya lama banget, sahabat suara. Makanya hati-hati kalau ngomong ya.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya.

0: Budu 6.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau.
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
3: gimana. Aduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
4: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
3: Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
4: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke bagian vendornya ya kan. Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
3: Itu udah leadernya.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 4,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah jam 2 siang yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita sudah cerita-cerita soal drama pertemanan apa sih yang pernah kamu alami. Terima kasih yang sudah mau berbagi ceritanya bersama aku. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Buat kamu yang lagi beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga hari ini kamu happy terus, kerjaan semua lancar, gak bawa kerjaan nanti pas weekend. Dan buat kamu yang mengambil cuti, tadi udah ada yang komen di TikTok katanya cuti dari kami sampai Selasa. Buat kamu yang cuti, happy holiday, happy weekend sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Oh. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio
1: ini
0: emang
1: nggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Iros kasih lagi kursi dari tadi.
1: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh. Lucu
0: loh dia. Kaget om, kaget. Ya Allah, gitu sama aku mah. Baru juga kena.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternoda?

0: Hai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Konos.
0: Yang Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
0: Ah, bukan.
1: Indra, Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
0: Indra, Indra
1: yang di Brownies.
2: Ipan
0: itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Oh, bos gua.
1: Oh, bos Bah.
0: Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau besti kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat sore.

0: Sobat Suara, kita buka lagi di sore hari ini bersama Adi dan juga Rama.
1: Betul sekali, kita akan menemani kamu di hari Jumat spesial ini. Bersama-sama kita akan putarkan lagu Fair to the Four to the Red.
0: Apa tuh?
1: Kaporit.
0: Apa mau tukar kaporit? Itu gesen kolam aja. Karas rambut. Yang mau request boleh Sobat Suara ya di 0811-993-3901 atau di Instagram isuara.bjm. Kita tungguin dari sekarang sampai 1 jam ke depan.

0: kamu sahabat suara golongan darah yang sering digigit nyamuk?
1: Ini ada mitosnya kan?
0: Apa tuh?
1: Kok aku kan digigit nyamuk? Kamu digigit nyamuk terus? Nah, golongan darah kamu kalau
0: nyamuk. Kata gitu. Penelitian, kalau orang dengan golongan darah O lebih sering digigit nyamuk dibanding golongan darah lainnya.
1: Pak, ternyata memang ada penelitiannya memang ya. Ada,
0: karena adalah darah O ini dia punya senyawa volatile.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, itu aku tadi baca tuh situ tuh.
1: Iya, bagus, terap keren.
0: Jadi senyawa volatile yang katanya lebih banyak dibandingin golongan darah lainnya, di mana ini membantu nyamuk mendeteksi keberadaan manusia.
1: Tapi apakah cuma golongan darah Rama Juple?
0: Selain golongan darah O yang sering digigit nyamuk,
1: iya,
0: ada beberapa orang yang juga paling rentan digigit.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
5: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan Viva buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Sahabat Suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Nah, dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, Sahabat Suara ya, wujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback Rp450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga Rp50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Nah, periode program sampai 31 Agustus 2026, buat kamu langsung aja cek websitenya untuk info lengkapnya di bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sahabat Suara, maukah kamu punya usia yang panjang?
1: Mau.
0: Kalau kamu mau, cobalah untuk jalan-jalan ke museum. Konon katanya kalau kita jalan-jalan ke museum atau ke teater, itu bisa bikin umur kita panjang.
1: Kok bisa?
0: Iya. Itu karena ada risetnya yang menyebutkan kalau orang yang rutin menghadiri pertunjukan seni atau museum cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih baik.
1: Oh.
0: Gaya hidup yang lebih sehat.
1: Oh.
0: Dan kesehatan mental yang terjaga.
1: Mental dong. Oh, jadi ternyata ada hubungannya ya kita nonton ke teater. Tapi sudah lama sih aku tidak nonton teater. Terakhir dan teater.
0: Aduh, udah aku lost banget sudah.
1: Zaman budaya kada sih terakhir gitu loh.
0: Betul.
1: Mau deh.
0: Makin gitu. Banyak kan teater-teater sekarang tampil.
1: Iya, apalagi anak-anak kuliah kan biasanya tuh ada UKM-nya ya.
0: Bener.
1: Sanggar-sanggarnya.
0: Betul.
1: Nonton deh Sahabat Suara. Atau juga ke museum. Kan ada museum art periode berapa.
0: Iya.
1: Ya kan. Nah, boleh tuh ditonton Sahabat Suara. Biar panjang umur, tapi tetap olahraga.
0: Iya.
1: Mau makannya sembarangan.
0: Bercangkal lebih hinak aja sudah. Kamu nikam sehidup sehat cuma kerja kalau lebih hinak.
1: Sama aja lah.
0: Sama aja
1: dua. Iya, nah itu Sahabat Suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
0: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
0: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
0: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
0: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
1: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin. Masih di Suara Santai, udah jam 6 nih. Kita pamitan dulu ya.
1: Amin.
0: Kok amin? Kita pamitan dulu. Setelah ini kita akan putarkan lagu-lagu baru yang masuk playlist
1: 10 lagu baru di Suara
0: dari 2 minggu yang lalu.
1: Katanya baru. Coba bulik lo 2 minggu yang lalu.
0: Baru 2 minggu.
1: Ah, itu dia. Buat kamu
0: jangan sebulan.
1: Iya betul. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap di mobil kamu aja. Jangan keluar-keluar, walaupun sudah di rumah, tetap di sana aja. Sampai tuntung.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik Sahabat Suara untuk kamu. Tapi sebelumnya kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Baca gitu gak sih? Bener gak sih Sahabat Suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi Sahabat Suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan. Lupa

Lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

0: akan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai. Untuk kau di-

97 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Lagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: di lagu ke-10 ada Meisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan
6: Iswara
5: warga Indonesia.
7: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol saja yuk, biar feeling good.
8: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Rama Juple, Adi Febrian kembali menemani kamu sahabat suara. Kali ini kita ada di
9: Jumat.
8: Ngobras
9: Jumat. Betul. Ya sahabat suara, seperti biasa kita akan dengan topik-topik ringan aja di hari Jumat ini.
8: Iya.
9: Apalagi nanti Selasa libur lagi ya.
8: Iya benar.
9: Oh, Selasa libur Maulid.
8: Oh iya, tanggal 25 ya.
9: Iya.
8: Maulidan 25.
9: Wah, bayangkan sahabat suara, mungkin ada dari kamu yang mau jalan-jalan.
8: Tapi Seninnya kan masuk Harfitnas itu.
9: Harfitnas itu
8: ada benar. Harfitnas nasional itu.
9: Nah, itu masalahnya yang kita bingung nih ya. Entah Selasanya kita pindah ke Senin.
8: Nah. Senin. Bah kayak apa? Berarti tanggal tuh 23 Minggu, 25 Senin, 24 Selasa. Cetak bahasa pulang, mamau pulang, tukang almanak. Aku sudah menghitung nasi bintang. Bu Hanika maulah memindah-mindah senyamannya.
9: Gitu ya.
8: Satu undur-undur.
9: Tapi Rama ada ngajak si Dede jalan-jalan gak udah?
8: Gak ada, belum. Masih belum berani, kan imunisasi belum lengkap.
9: Oh.
8: Nanti dululah.
9: Nanti dulu.
8: Baru
9: ya.
8: Sampai ke rumah-rumah orang tua aja.
9: Bahkan kalau bawa ke rumah sakit pun itu juga ya. Banyak peralatannya.
8: Banyak
9: juga.
8: Banyak peralatannya
9: ya.
8: Juga.
9: Iya.
8: Sanggung-anggung tuh.
9: Iya. Sahabat suara juga yang weekendnya kemana, mungkin bisa sharing sahabat suara dengan topik kita kali ini yang tidak kalah seru adalah.
8: Coba kasih tahu satu teman yang dulu kamu akrab banget, tapi sekarang udah sibuk masing-masing. Kasih tahu juga dulu seakrab apa dan gimana.
9: Nah, di 0811 993301.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sebutkan satu teman yang dulu akrab banget tapi sekarang udah sibuk masing-masing. Sahabat Suara, ya sekarang teman-teman Rama kuliah juga masih di Banjarmasin juga ya. Kalau
1: masih
0: kuliah,
1: ada beberapa di Banjarmasin, ada yang sudah kayak kerja.
0: Mas Andre.
1: Andre mana?
0: Andre mobil.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya itu kawanan tuh sudah.
0: Iya kan.
1: Kawanan ku SMA ada yang di Jakarta, ada yang ini di Lombok, macam-macam nyebar deh.
0: Oh iya, sampai Lombok udah ya. Iya.
1: Jam situnya. Namanya awalnya Tamban. Lombok gue ini jauh lalu. Nah,
0: jauh lalu ya.
1: Aku memang ikam nih feng shui-nya memang kada kau jauh-jauh dari sungai.
0: Sekaya?
1: Dari Banyu. Di Tamban ini menyeberang.
0: Ya, oh iya.
1: Di Lombok parak pantai.
0: Oh, feng shui-nya dasar sungai.
1: Dasar ya. Sungai, dasar iya, Banyu feng shui-nya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi
0: iya,
1: begawi
0: iya.
1: Juga jualan gas. Jadi agen LPG.
0: Di Lombok jadi agen LPG jual. Jangan di Banjar aja juga.
1: Bisi toko kayak pencerekanan kayak
0: banyak
1: itu.
0: Banyak loh duit kayak itu biasanya.
1: Banyak duitnya
0: kan.
1: Makanya koyo badarinya.
0: Iya, iya, iya.
1: Paling koyo sudah orang tuh paling koyo sudah.
0: Oh.
1: Aku harus aku yang jawab paling koyo kenapa? Karena waktu SMA jalan dihapaki.
0: Kenapa? Jadi bulian dinya
1: terus. Jadi bulian terus. Jadi bulian terus dari hapakan kayak kita kawanan lah.
0: Iya, iya.
1: Macam.
0: Ternyata ya sudah
1: pas
0: makmur
1: sudah
0: ya.
1: Makmur. Ayolah jar datang ya. Kelompok nanti aku sambut jar. Kayak Tamban
0: ya pun. Maunya gono. Untuk kelompok jauh benar toh.
1: Jaka kelompok ikam modalis segala macam. Tulangan kami.
0: Oh jadi orang Lombok. Temanku paling jauh di ini. Paling jauh temanku masih di Jawa ya ramai. Karena yang jauh benar.
1: Iyalah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes, yes.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kalau kamu nih ya punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan biaya bebas profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, Sobat Suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer, seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 70% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya langsung kunjungi website bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, masih di Suara Santai. Kita masih ngebahas tentang
1: satu teman yang masih kita ingat, terus gak ketemu lagi, jarang gitu ya.
0: Ada Rina.
1: Halo Rina.
0: Aku punya sahabat dari SMP, dulu setiap hari bareng, tapi sekarang ya cuma saling di like story aja. Gak pernah ribut sih, tapi beda fase aja.
1: Gak main ribut juga.
0: Kada usah beratan bakawan harus ribut, Rina.
1: Mui Allah. Rina.
0: Marina.
1: Mbak kompas. Lain.
0: Marinanya.
1: Rinanya ini Mui Ogin dulu. Rina kompas.
0: Ada Fajar di Banjarmasin. Menurutku bukan salah siapa-siapa sih. Emang beda sibuk aja. Dulu waktu masih sekolah, waktu banyak. Sekarang udah kerja, beda circle jadinya.
1: Iya
0: benar.
1: Salut ya sama orang-orang yang sekolah itu pindah-pindah.
0: Iya,
1: salut
0: empat
1: kuitan.
0: Kuitannya dinas mana-mana.
1: Iya, waktu dikit biasanya temannya atau
0: itu kalau pindah provinsi ya. Temannya dikit, temannya banyak. Pintar berbagai macam bahasa.
1: Nah,
0: wah itu.
1: Asal orangnya terbuka aja juga
0: asal
1: ya.
0: Asal orangnya pengawal.
1: Jangan kayak kalau nikam yang di Lombok tadi.
0: Kayak kawan di Lombok tadi. Mengaras dia pasti. Aku lah ingatnya kayak pacaran naik kapal menyeberang ke Tamban sih.
1: Tapi ikam ada kada punya kawan yang keras kepala beneran bang sekolah?
0: Ada lah, kerja deh kayaknya.
1: Aku ada ram, keras kepala bener.
0: Keras kepala kayak apa?
1: Saking keras kepalanya tuh beratan karena kau madahi. Pokoknya di padahnya apa kayak ini. Pokoknya sampet ya berkisah kayak ini. Yang namanya di pasar lama, di dekat sungainya itu juga ada naga di bawah perumahanku.
0: Bah. Waduh,
1: nah
0: itu sudah level expert kars kepalanya itu.
1: Makanya Ram. Jadi sambatan harus dikem juga aja kok. Ada-adanya sambatan.
0: Itulah naga pulang. Antara inya tuh gambling juga dia.
1: Apa?
0: Aku hidup dari asal kuitan dia.
1: Iya.
0: Keluarga, yeah. Keluarganya kebetulan menganut budaya paham akan silsilah naga itu. Naga kuning lah, naga apalah, buaya kuning, buaya putih.
1: Sungai Martapura gitu. Ya kan. Sungai
0: Martapura dengan budaya-budaya seperti itu. Sekolah lah.
1: Amun kami SD, percaya kami Ram, ya kan?
0: Nih
1: kayaknya sudah SMA kami Ram.
0: Wah.
1: Sudah bisa KTP rata-rata orang ya lo.
0: Sudah BNG.
1: Iya. Pokoknya karasan banget tuh bakal orang.
0: Itu lucu. Ya itu ke rumahnya kan bisa hibak kain kuning.
1: Di bawah rumah gue ada naga aja.
0: Aman jalan rumahnya.
1: Apa?
0: Aman jalan rumahnya.
1: Maksudnya amannya apa?
0: Karena benaga ini aman jalan.
1: Gak tau banyak anjak bakal lahir lo di rumah.
0: Wah.
1: Jadi hawanya kada baik di sana.
0: Alinya gitu. Naga berbre.
1: Kayak gitu. Tapi orangnya baik ya kan. Pokoknya disambut terus kendaraannya.
0: Wah ini bang, kayak orang.
1: Wah ini baerok mana-mana sudah.
0: Boy. Ada baju, baerok aja.
1: Berok.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sobat Suara. Kita udahan dulu ya untuk ngobrasnya.
1: Pokoknya kita cuma bisa mengingatkan ya, jalin silaturahmi kepada teman-teman lah. Kita kada pernah tahu kondisi kawanan kita kayak apa ya lo.
0: Siapa taunya ada perlu dan kamu dan perlu juga kamunya dengan doi, boleh.
1: Iya. Kalau pina bener ya, kawan yang ada itu sugi pada seorang.
0: Nah,
1: kawan kada kada menyayang seorang pang dan membantu inya dan membantu kita.
0: Nah.
1: Hahaha, hahaha, hahaha, SMA harau bisi kilang minyak boy.
0: Iyo ini ya.
1: Ini di Dubai.
0: Iya iya.
1: Kayak apa ya?
0: Ada kan dari SMA sudah ada sugi loran.
1: Ada sugi.
0: Sampai ini.
1: Sakit boy, asli, asli, omai, oh sakit lalu. Waduh kelewatan sih.
0: Kamu dulu koyobana ya Ram.
1: Koyobana SMA, SMA koyobana penyugihnya abah pegawai bank segala macam. Rumah dinas, mobil dinas dapat. Beli apa aja segala macam. Hagau. Roda berputar Pak lah, ada kawa Pak. Kita
0: gitu. Kalau diikuti, kalau diikuti ya. Kalau
1: diikuti kita enggak tahu kita ke depannya kayak apa. Cuma mudah-mudahan yang baik-baik aja.
0: Amin, amin.
1: Takutan juga kita.
0: Iya, iya, iya. Itu Sahabat Suara, setelah kita lanjut lagi dikirim salam.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia.
4: Indonesia.
2: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, kirim salam jam 8 menuju jam 9 malam. Sahabat Suara, buat kamu yang masih ingat kita siaran pagi, kita sekarang sudah siaran sore.
0: Yes, terima kasih.
1: Bahkan lo di WA pagi aku cek, kok masih banyak yang manggil-manggil nama aku. Kedada lagi dah.
0: Nah,
1: aku sore sekarang. Kami kayak sore.
0: Mas Pajar tuh dari Isuzu ya.
1: Iya.
0: Yang suka dengerin kita.
1: Terima kasih. Sama aja, request ini kedada aku sore. Ngirimnya 8 pagi, mana awak?
0: Iya betul, kita kan udah pindah aku ke sore. Dan jaga kesehatan Sahabat Suara ya.
1: Yoi, buat yang tinggal landasan ulin tuh, jarnya kalau buka jendela asli surga.
0: Kayak di Bromo jar sudah.
1: Kabut boyai.
0: Itu garing boyai kan kalau menghirup. Garing
1: itu, ya. Hati-hati biar pakai masker, harus pakai N95 itu.
0: Ah, maka bersepeda aja pulang ke kantor,
1: banyak masin. Mah, heh. Upah. Kada usah kabut, tadi kan menghingak sudah bersepeda dari ulin ke Banjar. Ngini bersepeda
0: kabut
1: iya. Jangan kabut tuh embun asap oma sampai kantor kan sampai tiurang berokok kabut sejalanan boleh aja lu asap aja baju
0: disuruh naga di berubah anda jar
1: bah udah dapat wangsit ya jangan naga di bawah ruang udah ada sepeda aja waduh
0: sama suara kali kita ngobrolin juga nih ya. Jadi ada dua orang kan, ada dua orang yang kalau ngomong itu muter sampai poinnya. Ada juga yang aku tuh udah poinnya lah ngomong. Nah,
1: oh ya, ada dua tipe cara komunikasi orang ya. Iya. Yang muter dulu, yang intronya panjang baru ke intinya. Iya. Ada yang langsung to the point.
0: Nah, kamu tipe yang mana? Kasih tahu di 0811 9933901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, kita masih ngebahas tentang ada dua cara komunikasi orang.
1: Iya.
0: Yang muter dulu baru langsung ke poinnya, ada yang langsung to the point. Rizky di Banjarmasin.
1: Yes, Rizky gimana?
0: Kata Rizky, aku sih tipe yang masih bisa basa-basi dikit asal orangnya enak diajak ngobrol. Tapi kalau urusan kerja, mending to the point aja biar gak ribet. Salam ya buat sahabat suara. Oh iya, makasih Rizky.
1: Kalau Rama suka tipe yang kayak gimana Rama?
0: Tergantung sikon.
1: Sikon ya.
0: Amun sudah kadang kok karas kayak naga di bawah rumah tadi. Nah, langsung aja boy lah. Unda kada ada apa pun boy. Langsung aja.
1: Apa?
0: Amun naga di bawah rumah ikam. Pertanyaannya adalah itu kepalanya, kawoknya atau bututnya? Atau kelingkingnya? Di mana ikam melihat naga di bawah rumah ikam? Pernahkah ikam melihatnya meriga? Atau tiba-tiba di bawah rumah ikam panas?
1: Sudah poin langsung ya,
0: Rob. Langsung ya.
1: Sudah poin ya, Rob.
0: Kawan kakak itu.
1: Ada kawan basa-basi
0: lagi. Ada kawan
1: masuk ya.
0: Langsung aja itu. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa, ada yang pelajaran santai, bridging-nya dulu.
1: Nah,
0: intro dulu.
1: Iya, kemana-mana.
0: Ujungnya kan duit juga.
1: Iya.
0: Ada kan 2 juta.
1: Nyamak pulang mendengar. Tapi sahabat suara, benar kata Rama, sesuai kondisi aja dulu, liatin kondisi kayak gimana cocoknya, apakah bisa basa-basi dulu, ketawak TV dulu,
0: ya,
1: atau to the point. Bagusnya sih bisa seimbang kali ya.
0: Iya, baca sikon.
1: Iya, daripada ketemu apalagi atasan yang suka basa-basi

0: muter-muter ngobrolnya.
1: Betul.
0: Meeting harusnya sejam selesai.
1: Iya.
0: Gara-garanya kemana-mana dulu 3 jam.
1: Nah.
0: Gitu ya kan.
1: Itu.
0: Jadi itu yang
1: aku jam pimpinan. Aku ada meeting nih 10 menit lagi. Ini Pak, muter-muter kalau 3 jam.
0: Ini makanya. Jadi dikondisikan lagi sahabat suara. Kalau kamu tipe yang mana nih kalau ngobrol? Tipe yang muter-muter dulu sampai ke poinnya atau to the point langsung? Kasih tahu di 0811 9933 901.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Di Suara Banjarmasin, sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba deh bikin satu target yang lebih jangka panjang gitu. Kayak misalnya, kamu punya rumah sendiri. Nah, ini kebetulan nih, jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dalam proses yang mudah dan juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bakti di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
1: Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya langsung kunjungi website bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Yeah, ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sobat Suara, kita bacain dulu. Ada Nadia nih. Kalau aku jujur ya, orangnya suka to the point. Basa-basi perlunya aja deh. Soalnya kadang capek sendiri kalau muter-muter. Tapi kalau ngomongin tentang basa-basi nih ya, lebih jago laki-laki kayaknya ya ketimbang perempuan kalau basa-basi ya, Ram.
1: Apa tuh?
0: Kalau ngomong basa-basi nih.
1: Iya.
0: Lebih jago laki-laki kali ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Laki-laki tuh kayak semacam banyak ininya, banyak bahan.
0: Banyak bahan dulu. Iya kan? Tapi kalau perempuan tuh kan makanya dia jutek banget karena tuh do poin biasanya ngomong.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Itu jarang juga perempuan yang bisa lempar jokes langsung duluan ya kan?
1: Biasanya kalau binian punya banyak bahan joktinya pasti banyak isi pergaulan lawan laki-laki.
0: Iya, encak nongki.
1: Encak nongki.
0: Tapi kalau yang begawi aja, iya kan, orangnya receh dalam artian mudah ketawa aja.
1: Betul. Biasanya menjadi penikmat.
0: Nah, gitu.
1: Tapi menjadi pemateri,
0: jarang. Gitu. Terus ada juga Intan di Banjarmasin, aku tipe yang basa-basi sampai basi, soalnya nggak enakan. Tapi lagi belajar to the point biar nggak salah paham.
1: Takutnya kan kamu kalau banyak basa-basi kan blunder.
0: Nah, orang ada paham poin
1: kamu
0: tuh apa yang
1: gerang,
0: mana?
1: Apa gerang kamu? Apa gerang? Ayo, ayo, babi, bu,
0: ayo, ayo, ayo. Nah,
1: bingung kamu.
0: Apalagi ketika banyak pemandir ya.
1: Teguring kamu dengar. Sampai
0: tutup radio aja malam dah.
1: Innalillah.
0: Itu aja. Kakinya sudah jelas.
1: Sudah ini. Rata dah.

0: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat menikmati weekend kamu ya.
1: Iya, libur panjang lagi.
0: Alhamdulillah. Tapi Senin kita Senin Selasa menemani kamu kok. Tenang aja.
1: Senin Selasa kita masih masuk.
0: Kita gas terus, Sahabat Suara ya. Apalagi buat kamu yang memang banyak banget target sudah masuk semester 2 nih ya kan.
1: Bener-bener.
0: Target udah di kemana-mana.
1: Sudah hampir tutup tahun kan. Terus KPI-nya gimana 2026? Semoga kecapai deh.
0: Amin.
1: Capai semuanya. Targetnya nutup, enggak cuma target bulanan tapi juga target tahunan.
0: Amin. Sebanyak-banyaknya untuk kita semua, Sahabat Suara. Jaga kesehatan juga dan terus dengerin I Suara Banjarmasin,
1: Suara Warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam everyone. Hari Jumat nih, waktunya persiapan liburan dong. Tapi tanggal tua ya. Siapa yang di sini tanggal tua? Klakson 3 kali mobilnya, let's go. Semangat terus ya guys, harusnya dikit lagi gajian. Tapi biar lo juga makin semangat, malam ini gue temenin siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ada banyak banget lagu seru buat lo, gue puterin ya. Gue puterin dua diantaranya. Satu-satunya High Five.

temenin gue yuk. Absen-absen aja dulu di nomor WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Anything, lo bisa mau titip salam, ntar gue bacain. Lo bisa request lagu, lo bisa kasih tahu posisi lo di mana, karena yang gue tahu Jakarta hari ini lagi sibuk banget, macet banget, brother. Kita masuk ke Okai dulu, sahabat suara. This one is Lupa Nama Ingat Rasa on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

guys, malam hari ini guys, bacain dulu deh absen yang ada di WhatsApp. Hai Kak Beril, udah sampai rumah nih, kebetulan jam kerja tadi sampai siang aja jam 2. Sisanya tidur. Ih, enak banget lu menyambut hari weekend ini dengan tidur di hari Jumat tapi earlier. Keren. Ya udah, selamat beristirahat lah ya. Anyway, lo kan besok pada libur ya. Nonton dong di platform streamingnya Ruang Guru buat lo yang suka banget nontonin Clash of Champions, karena besok gua nge-host di sana. Ini adalah tahun kedua nge-host di Ruang Guru Clash of Champions final chapter-nya. Ini bakal seru banget, jadi tonton aja di ya di YouTube ya, harusnya ada ya, atau di platform streaming Ruang Guru, lo cari aja ya sahabat suara ya. Sekalian promo, bro. Besok gue jam 9. Yeah. Ini ada dari Dinda yang masih di jalan pulang terjebak di dekat GBK. Sumpah tadi gue juga lewat GBK, kok macet banget ya? Karena setahu gue di GBK tuh ada dua event. Event KKI. Apa sih KKI itu, kayak apa namanya, karya, pokoknya produk-produk Nusantara gitulah di sana. Terus sama satu lagi konser K-pop. Terus ada demo juga di sana. Ampun, Indonesiaku semoga membaik ya. Dan oh ya, juga pengen ngucapin bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk sahabat-sahabat kita yang di Flores, NTT dan juga di Kalimantan. Ini gue bacain update sedikit deh sahabat suara ya. Di Kalimantan itu sekarang total 16.411 kakak terdampak. 40.040-nya itu orang mengungsinya. 11.925 rumah rusak, 1.182 orang luka-luka, dan 70 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue selalu gemeter deh kalau misalnya baca kayak gini. Maka gue selalu pesan, kalau lo yang punya rezeki berlebih, bolehlah donasi-donasi buat sahabat-sahabat kita membutuhkan di sana, oke? Okay?

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

Kujang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: Ajukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi. Lo di sini ada yang kalau ngetik tuh selalu pakai emot nggak sih? Nah, gue tuh kalau memang orang yang bikin gue excited, gue pakai emot. Dan emot yang paling sering gue pakai itu adalah emot sedih, emot nangis. Tuh gue seneng banget. Tapi gue misalkan menunjukkan ekspresi ketawa gue jarang pakai emot. Tapi ternyata sahabat suara, ini ada data mengenai emot-emot di teks gitu ya, di message. Gue bakal spill emoji-emoji yang paling sering dipakai di Amerika. Di emoji itu termasuk bahan penelitian para ahli linguistik katanya. Itu udah dianggap bahasa. The New York Times kerjasama sama Google ngubek-ngubek Reddit dan penggunaan Gboard atau keyboard. Emoji mana sih yang paling sering dipakai? Karena jujur, emoji itu kayak musik bahasa universal sekaligus jebakan umur. Ini ada emot batu tuh gak sih? Moai, batu yang apa sih? Batu yang gambar muka orang. Kemungkinan besar ditulis oleh Gen Alpha. Hampir sedikit, enggak, sedikit Gen Z. Dan hampir mustahil oleh Millennial dan juga X. Jadi yang paling sering pakai tuh Gen Alpha, sahabat suara. Iya lagi. Adik gue tuh sering. Fire. Yang paling sering dipakai Gen Alpha sama Gen Z. Millennial sedikit yang pakai. Emoji bunga, rose. Ini yang paling sering pakai Gen Alpha. Terus emoji tengkorak school ya, yeah. Yang paling sering make itu bentar, andalan Gen Z ternyata. Sekarang makin sering ditinggalin. Tapi gue juga gak pernah make emoji-emoji school begini. Emoji 100, nah ini yang paling sering hampir pasti orang tua, antara baby boomers atau Gen X. Walaupun milenial ada potensi juga, tapi Gen Alpha sama Gen Z hampir mustahil pakai emoji yang nilai 100 itu loh, 100 itu loh. Yang paling sering dipakai semua generasi adalah emoji nangis. Bener. Apakah karena setiap insan butuh nangis kejar tanpa pandang usia? Aduh, sahabat suara, kasih tahu dong emot apa yang paling sering lo pakai kalau dikirim-kirim pesan gitulah, sahabat suara. Jawab di WhatsApp 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: pesan mata air alami.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenang.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ngomongin emot apa yang paling sering lo pake. Kalau mau jawab contohnya kayak Nita ini nih. Kak Beril, aku paling sering pakai emoji love warna hitam karena aku sayang banget sama pasangan aku. Oh, bucin. Apakah WhatsApp lu buat chatan sama pasangan lu doang? Hah? Atau jangan-jangan lu ngirim emot itu ke banyak cowok? Bar ya guys. Yang lain kalau mau jawab boleh tinggal di WhatsApp Iswara aja 0816 114 1014. Gua nongol lagi nanti jam 9 malam ya di jam keduanya Beril di nongkrong bareng Beril.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, jam kedua.

Alright. Update dong sahabat suara yang mau titip salam, boleh. Yeah, mungkin lo ada yang kangen nih, contohnya kayak si Aldo. Mau titip salam nih buat adik gue yang lagi di Bekasi. Ini si kembar dua ini selalu titip salam ya. Kenapa gak lo chatan aja berdua sih? Sehat-sehat ya Aldo Aldi ya. Aldo Aldi kembaran ngechatin gue hari-hari. Ada Putri yang ternyata udah sampai rumah juga nih dari jam 4 sore katanya. Kih, paling enak banget ya. Ya gue mau di sini mah kerja be ngehibur lu pada ya. Makanya nanti kalau mau cerita, kalau ada cerita kirim aja sesi curhat lo ya. Kirim aja curhatan lo di sesi curhat nanti. Abis beberapa lagu lah di BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Kirim aja cerita lo ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. And anyway, topik malam hari ini adalah emoji apa yang paling sering lo pakai kalau lagi chattingan sama orang. Jawabnya di mana? Di WhatsApp 0816-114-1014. Di

101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bareng Ross and Davis here sampai jam 10 malam. Bacain titip salam dulu nih, tuh kan banyak kan. Ada Reza yang mau titip salam buat Jill, nggak ada yang salah itu penyiar sore. Ada Reza yang mau titip salam buat sahabatnya yang katanya kemarin mau ke rumah tiba-tiba ngabarin nggak jadi. Emang gitu. Kalau udah sahabat, itu adalah tanda-tanda lo bersahabat memang. Karena udah suka ada sedadakan itu, datang ke rumah dadakan, nggak jadi ke rumah juga dadakan, emang ngeselin kadang-kadang. Pengen gue jenggut palanya tuh-tuh tuh. Ada Dias juga nih yang pengen jawab emot iya topik emot di hari ini, emot apa yang paling sering dia pakai. Si Dias paling suka pakai emot bintang. Wow, kenapa tuh emot bintang? Jarang ya emot bintang ya. Kecuali dia sini orangnya puitis, kayak kamu itu bagaikan bintang-bintang di malam hari. Syah. Terus dikasih emot bintang, nah itu. Tapi tetap janggal sih ya. Ditunggu ya, yang lain ya sahabat suara ya. 0816 114 1014 yang di jalan, hati-hati jangan pada ngantuk lu, awas lu.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.com.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau besti kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
0: Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Emoji apa yang paling sering lo pake?
1: Ini kalau kata si New York Post, loudly crying, nangis yang emot nangis, tau gak sih lo, yang air mata itu kejer banget sampai emotnya merem. Nah itu tuh paling sering dipakai tuh. Nah coba ini Doni, gue paling sering pakai emoji kucing yang kucing nangis. Oh, disertai tulisan woi lah Ci, maksudnya apa sih? Oh ini Rafli paling suka pakai emoji ini, apa, emoji punten. Fix budak korporat yang ini.

Tapi ternyata pas gue baca-baca itu tuh sebenarnya bukan emot punten, bukan emot yang kayak maaf, bukan, itu tuh emot tos-tosan gak sih? Tos gitu, dua tangan dengan dua orang, dari dua orang berbeda, bukan satu orang tapi tangannya punten gitu. Apalagi nih ya. Tuh kan ada nanya, "Bang, ini tuh tanda high five atau tanpa atau tanda maaf dengan menempelkan dua telapak tangan?" Bertanya dengan nada nada tergantung yang jawab. Hah, gimana sih? Oh, nada tergantung yang jawab. Iya, tuh katanya sih itu bukan emot yang dua tangan punten itu. Itu tuh katanya emot high five. Orang tosan high five, bukan yang maaf, bukan gitu. Gitu dah. Gue lagi suka pakai emot Brazil, Bang. Bendera Brazil. Oh. Ya udah, kirimin video lu joget Brazil coba. Coba di sini siapa yang anak-anaknya suka joget Brazil? Coba Om Tante silakan kasih tahu ya. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Dikit lagi nih ye. Kalau mau jawab topik di 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanda nemenin lo sampai jam 10 malam. Dan udah mau jam 10 malam, waktunya gue pamit ya. Pesan gue buat lo yang masih di kantor, nikmati detik-detik terakhir lo di weekdays minggu ini, karena besok udah libur ya. Jalani dengan sepenuh hati. Nanti pulang otw-nya hati-hati pokoknya ya, karena keluarga menunggu di rumah. Dan selamat menikmati Jakarta malam Sabtu ini. Semoga hati lo tenang lah malam hari ini ya, walaupun Jakarta emang lagi sibuk banget. Oke, okay? Sahabat suara pamit dulu. And it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you next week. Bye, happy weekend.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: maaf ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Ya mas, mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya?
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi kan didempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bagaimana bila, kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selain nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kita bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
1: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih,
1: Bang? Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh, saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh, sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.